nuju tanda jamba chendela ni tanuwe kering chiting kita beluin si dan canggih aju siwa bisa kain sentuh sehe tadi ni esam mama cajin lah pemi jilim shudi bersehe tinju sunzang ni pem jizu jinang tinju jagal pemi nam kini tan hikwa lah dos bisa shujin jagal jigab tien nam nangamun sunti jizu jinang lam lu sun Hajan ki duzu jen mungbu shi yub shi he. Te zui tue ni jie pomo yinji ki to ni pomo zir hajan ki tangsim chiwa zangdu ma zepar jizo jinang kong zir ganyan dami mungbu shi dungyan chikoba chik yu shi he. Te wang yin toma gyakar ki denju ka jinang pimi shi shibay gab hajan ki zazir zimba tang chab jik kong zir kushab so shuji yub shi he. Yimei tura parmei kabla pimei ki netanshi di rinpei shintu nyamcha achin di pimei di jizo jinang kye poli shenpa tang labardu jizo jinang bongba nyamdegi toni kye potang totang danyan meba shi cha yubu shihe